zangonana rana mudan aiki muke gabatar maka da shirye-shirye mu a daidai wannan lokaci, kuma shirye-shiryen wanda muka tanadar maka domin ɗebe maka kewa da kin da kake sauraron mu da kuma faɗakar da kai game da wato abubuwan da ke wakana a ciki da kuma wajen jiha. Mai sauraro da misalin na karfe 3 shirye-shiryen za ta kalkale zuwa wato harshen Nasara, wato English presentation, inda za mu fara da labarin jiha wato state news cikin harshen Turanci. Sunana Sarah Timothy, mai sauraro zan ci gaba da gabatar maka da shirye-shirye wadda muka tanadar maka domin ne bai maka kewa da kin da kake sauraron 5:00 FM.

Adalah biar sesuatu yang faham ke sorara di dewa na lokci, kuma ada fatal mesaroh. Zimana awak kau kuma anci, merhaba ada dawa dega atau hutu wada makaje domen na ura suma sesama sedan watu huta ama mendawa kena mesaroh zamu juga pada agabatar maka. Da shirye-shiryenmu wadda muka tanadar maka domin ɗebe maka kiwa. Da misalin na karfe uku mai sauraro za mu kawo maka labarin jiha cikin harshen Turanci wadda shirye-shiryenmu za ta sauya zuwa harshen Nasara wato our second English presentation. Da fatan na za ci gaba da kasancewa tare da Biyar Zato FM kamita 94.6.

Alhaji Mahmud Baba Maji Abubakar shugaban karamar hukumar Bauchi wanda mataimakin sa Alhaji Adamu Ma'azulu da ya wakilce shi yanzu zamu dan saurari wannan waka kafin mu dawo mu dora.